0: Ranuka si mosan terserai darika si mosan kubitlaka hansane ita kwandu iho na farra sermone sira ita ba partisipa ma ita ni emasira ita ni autur dari sira ka emasiluk na be ma ihe tena munisipu pele hatena kato wa finali emasira ni maka hansane elmas emane veterano mas kwandu ita lai ya sinal rumo emanungka hatena den emas veterano emas dal rumo emas ya hatena di tam na inhira ida bote istruktura helani ami kumanante helabe emane o kumanante sirna kalma veterano mas pubu ida emas frente klansin el barbarak na emala hatena hununa emaka Konsel veteran Myanmar, huri hasai ini setiwi dah huri suku Farra bah veteran sir.
1: Ovintes, ini nama kami sahaja musuh presiden di Konsel Veteranus Municipio Myanmar.